0: Dako. Usah dako. Hah? Petakan takal makan dako, dako.
1: Imur mal litra dia.
0: Imur litra petakal makan dako, dako. Tapi dako deh. Ah!